0: terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah, Sumatera Barat. libur waktu bencana kemarin, banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau, bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk?
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya. Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda, baik Agam, Pemerintah Pusat, ini sudah sangat baik dalam pengatasan bencana, sehingga bagi bagaimana kita antara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dari infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terdampak bencana bisa kita laksanakan.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan

0: teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
1: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
2: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
3: ada hijaunya.
2: Ada hijaunya, ini enggak.
4: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
1: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
7: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
8: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
6: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
9: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
7: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
10: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya

0: Ya, Haina Honori mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
1: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
0: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
2: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
0: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
6: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
5: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
6: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
7: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
8: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
7: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
4: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
4: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
6: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Terima kasih kebersamaannya dengan program Mas ATR Tahunan dan Pendengar. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan informasi lengkapnya pendengar akan disampaikan oleh perkirawan Kristian Adi Putra Tamba.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Kristian, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahunan. Kami selaku perakiran BPG Nahat Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakirsa Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe diprediksi berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk siang ke sore hari nanti, kondisi cuaca masih diprediksi pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada malam, kondisi cuaca diperkirakan pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Lalu untuk permasalahan udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 92%. Untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 30 km per jam. Untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sementara itu, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 22 sampai 28 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap informasi terkait cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di atas kami BMKG atau kesiapan dapat diunduh melalui dasar terima kasih kami kembali ke dari Tuhan dan sampai kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, terima kasih yang masih dengan program Masa Tu RRI Tahuna dan pendengar. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh. Masih kembali kita untuk Tahuna pagi ini. Masihkah kau ingat cobaan terberat? Dan kami berbagi informasi dengan Anda masih bersumber dari rri.go.id.

1 tahun. Nah, informasi untuk Anda saat ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, catat kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode pelaporan 2026 sejak 23 sampai 24. Meningkatnya kejadian karhutla terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Dan dari Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan karhutla terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Kota Sorong, Papua Barat, kawasan Gunung Karanglo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kabupaten Blora dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Luas lahan yang terbakar di berbagai lokasi mencapai puluhan hektar. Sebagian besar kobaran api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, meski proses pemadaman masih berlangsung di beberapa titik. Nah, di Kota Sorong, kebakaran terjadi di kawasan Gunung Kali Ampat dan Gunung Worot dengan total luas lahan terbakar sekitar 3 hektar. Hingga kini proses pemadaman di Gunung Worot masih berlangsung, sementara pemerintah daerah tengah memproses penetapan status siaga darurat karhutla. Dan di Jawa, kebakaran melanda kawasan Gunung Karanglo di Kecamatan Jambon dengan luas sekitar 2 hektar. Di Jawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Blora seluas 3 hektar dan di Kabupaten Klaten seluas 6 hektar. BNPB memastikan seluruh kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dan BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap menjaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi yang kering selama musim kemarau, termasuk kekeringan dan juga karhutla. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Dan sebagai masyarakat, diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau.

0: RM8,000.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
4: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barat.
1: Masih ke Pasaman di tahun now pagi ini, pendengar dengan persembahan beragam lagu untuk menambah semangat dalam menjalani hari ini, menemani Anda dalam menyelesaikan menjadi tugas dan tanggung jawab, dan tentunya dengan beragam informasi akan terus hadir Morning

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Bersama dari Gigi, pendengar, persis kita dengarkan di suasana pagi ini, menemani yang menjadi tugas karya Anda dalam menyelesaikan yang menjadi tugas di hari ini. Baik, lanjut dengan persembahan lagu berikutnya untuk semuanya lebih bersemangat dalam

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Baik, pendengar RRI, program Satu Tahunan kami berikan perhatian Anda untuk info duka keluarga. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lion Kendaga Tahuna pada hari Jumat 24 Juli 2006 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Suami saudara kami yang tercinta, Paulus Agung. Paulus Agung yang biasa dipanggil Paulo, dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2006 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang bertempat di rumah keluarga Agung Makawimbang dengan alamat Lorong Towoy.

Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Agu Lende, keluarga Agu Tempong Daleng. Demikian info duka keluarga, dan untuk Anda pendengar yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga yang terkait dari berita duka ini ataupun info duka ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

PT Pelayaran Nasional Indonesia PLN Cabang Jakarta resmi rilis jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang selama Agustus. Dan informasi ini jadi acuan juga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan laut menuju berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, selama Agustus 2026, sejumlah kapal andalan PLN dijadwalkan melayani rute dari dan menuju Tanjung Priuk, diantaranya KM Tidar, KM Dampon Solo, KM Kemilutu, KM Kelut, KM Ngapulu, dan KM Ciremai. Rute yang dilayani juga mencakup berbagai wilayah strategis seperti Batam, Tanjung Pandan, Surabaya, Kijang, Kumai, Pontianak, Karimun, Belawan, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Jayapura, hingga Fak-Fak. Kehadiran armada ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau. Dan pendengar, PLNI juga menghimbau seluruh calon penumpang untuk mempersiapkan dokumen perjalanan, memastikan jadwal keberangkatan sesuai tiket, serta datang lebih awal ke terminal penumpang guna menghindari keterlambatan proses boarding. Dengan jadwal pelayaran yang telah ditetapkan, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan lebih baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, mudik maupun wisata. Dan PLNI juga terus berkomitmen memberikan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pengguna jasa. Informasi ini pendengar Anda bisa baca lengkapnya dan bisa diakses kembali di rri.co.id.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini

0: kepentingan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen untuk perlindungan anak. Upaya ini tujuannya agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Dia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman di ruang digital. Pemerintah juga terus memperkuat gerakan nasional ruang aman dan nyaman anak Gernasrana untuk mendukung kesejahteraan. Nah, lewat gerakan bersama lindungi anak berlian sebagai wujud nyata implementasi program prioritas nasional. Dan dari perayaan tersebut juga mengempanyakan 7 pesan utama termasuk pencegahan perkawinan anak di usia dini di masyarakat. Pendengar, upaya lainnya juga meliputi penghentian kasus perundungan serta menjauhkan mereka dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berbagai kegiatan edukatif diselenggarakan secara desentralisasi agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh anak Indonesia. Puncak acara nasional ini akan dilaksanakan di wilayah Tanjung Pinang yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Rangkaian acara meliputi loka karya Forum Anak, Jelajah Sapa, serta kegiatan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Festival Budaya Anak juga diselenggarakan di Makara Art Center Universitas Indonesia guna menyusun suara anak Indonesia.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: rri.go.id Timnas Putra Indonesia siap menghadapi Filipina pada laga kedua Sea Vibe Cup laga dua tim berlangsung di Jakarta. Farham Nalim dan Kolega punya model positif jelang laga kedua dan ini sebelumnya menang telak 3-0 atas Kamboja. Dan Indonesia pendengar lebih diunggulkan setelah melakukan Filipina 3-0 pada leg pertama. Kemenangan ini diraih pada pekan lalu.
1: Kini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

baru saya dengarkan persembahan Danar Widianto, Maafkan Kami Yang Belum Fasih Mencintai, mengantar kita di menit 52 saat ini pas dari pukul 10. Dan pendengar, untuk kebersamaan dalam tahun siang ini, selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh Elfrina Tamarindang dalam suasana berbagai aktivitas dan kegiatan di siang hari yang akan dikerjakan.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI Komisi 6, kami ulang Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan sektor yang diproyeksikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim mengatakan pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dan menurutnya perbankan masih mengandalkan aset berwujud sebagai syarat utama pemberian kredit. Ia menilai pola pembiayaan ini belum sesuai dengan karakter industri ekonomi kreatif sebab sektor tersebut lebih banyak bertumpu pada ide, inovasi, karya.

digital dan kekayaan intelektual sebagai aset utama. Terkait hal ini, pendengar, Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id.

Pendengar RRI, Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak melindungi anak. Ini kata senior advokasi manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami kepada Pro 3 RRI 23 Juli 2026. Andri mengatakan perundungan daring, cyberbullying, dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurutnya, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama.

0: inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.
1: Masih mana kau maju lo?
2: Lagi ada masalah apa nan?
1: Masih mana kau maju ayo?
2: Lagi beli kau tak kau beli ketiga beli kau mesin?
1: Eh, masih mana kau maju? Masih beri kipi kipi beli?
2: Lagi beli kau tak maju lo kau sembilan tu? Balik kau tak kau sembilan tu maju?
1: Masih mana kau maju lah?

Ya, pendengar RRI, satu lagu terakhir sebelum kita lanjut dengan informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir dari Andra and the Backbone dengan lagunya yang berjudul Satu Dunia Masih Milik Kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
0: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambin Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing

0: Gairah Terhayer mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
1: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we'll have one national.
2: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta di Thailand. Nanti pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
0: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
0: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua Pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti ascending, karena target kita ascending.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan ini telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPN, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, melalui pemenuhan hak anak. Perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi perhatian dalam RPJPN dan RPJMN melalui kebijakan pemenuhan hak anak. Ini kata fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani, kepada Pro 3 RRI Kamis 23 Juli 2026. Ia mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat.

Iya, pendengar RRI, Putri, penyanyi Putri Aryani tampil memeriahkan peringatan HAN 2026 dan Hari Kebaya Nasional ketiga di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026. Ketum Kowani Nani Hadi Cahyanto menyebut penampilan Putri menguatkan semangat inklusivitas sekaligus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensinya. Nani mengatakan Putri Aryani membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Indonesia mendunia. Menurutnya, penampilan ini juga membawa pesan penghormatan terhadap martabat, hak, potensi, dan masa depan setiap anak Indonesia. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, lagu dari Shane Ward, Stand By Me tadi merupakan lagu terakhir dalam kebersamaan kita di sesi tahunnya siang ini, lagu-lagu mancanegara. Dan selanjutnya, selepas pukul 13 nanti, akan hadir lagu-lagu daerah untuk menemani suasana siang Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Yang mendengar RRI dari rri.co.id Bengkulu. Selain memiliki ribuan destinasi wisata indah, Indonesia juga kaya akan berbagai warisan budaya bernilai sangat tinggi. Salah satu karya busana terbaik yang menyimpan sejarah panjang dan filosofi mendalam bangsa ini adalah kebaya. Kebaya bukan sekedar pakaian biasa, melainkan identitas luhur yang mencerminkan keberagaman tradisi di berbagai daerah Nusantara. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri yang memperkaya keindahan serta pesona busana tradisional wanita Indonesia. Kebaya Laburiau merupakan warisan Kesultanan

dan Melayu yang memiliki ciri khas potongan longgar serta menjuntai anggun. Busana ini memberikan kesan elegan bagi para pemakainya dalam setiap kesempatan acara resmi. Kami ulang, acara adat resmi daerah. Sementara itu, kebaya rancongan khas Madura tampil dengan potongan ketat menggantung serta pilihan warna-warna yang sangat berani. Pakaian tradisional ini biasanya dipadukan bersama aksesoris indah seperti perhiasan kalung emas dan gelang tangan. Ada juga kebaya encim Betawi, lahir dari alkulturasi budaya Tionghoa dan Melayu yang sangat kaya di kawasan pesisir. Hiasan bordir kerancang bermotif flora maupun fauna berwarna cerah menjadi daya tarik utamanya yang memikat. Ada juga pendengar RRI berbagai jenis kebaya lain yang ada di Indonesia. Melalui peringatan Hari Kebaya Nasional 2026, masyarakat diajak menumbuhkan semangat pelestarian budaya bangsa secara konsisten. Usaha ini bertujuan mengenalkan keindahan pesona kebaya Indonesia untuk dunia ke tingkat mancanegara secara luas. Dengan mengusung semangat berani berbudaya dan bangsa berkebaya, identitas warisan leluhur akan tetap lestari sepanjang masa. Generasi muda diharapkan terus mengenakan busana ini agar kebaya selalu hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, mendengar satu informasi budaya yang terakhir untuk saat ini sebelum kita beralih ke informasi dalam Lintas Nusa Utara pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk informasi ini pendengar RRI dari rri.co.id Wonogiri. Tradisi tumplek sayur kembali digelar warga Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Paranggopito, Kabupaten Wonogiri sebagai simbol rasa syukur sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Tradisi tahunan tersebut diikuti ratusan warga dengan penuh semangat melalui kirap hasil bumi dan makan bersama. Dalam rilisnya pada hari kemarin, sebelum prosesi utama dimulai, ratusan ibu mengenakan busana tradisional mengikuti kirap sambil membawa aneka sayur yang telah dimasak dari rumah masing-masing. Suasana semakin semarak dengan arak-arakan dua gunungan hasil bumi berisi tanaman pangan, sayuran, dan berbagai komoditas pertanian. Selengkapnya informasi ini bersama dengan fotonya Anda bisa baca dan lihat di rri.co.id

PR yang dirilis tahun 2021 merupakan lagu terakhir untuk kebersamaan kita di sesi tahunan siang ini untuk rangkaian acara musik tradisional dan budaya. Dan pendengar RRI, selanjutnya kita akan jelang informasi dalam lintas Nusa Utara untuk siang ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Melalui kerjasama yang sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan pada koridor regulasi yang berlaku.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 25 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sangihe Mikael Tungari menyatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja pemerintahan.
1: Melalui kerjasama yang sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan pada koridor regulasi yang berlaku.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyatakan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja pemerintahan, terlebih merealisasikan Sabta Membara. Pernyataan itu dikatakan Bupati saat rapat paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Sangihe. Meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP yang merupakan manifestasi dari komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, tetapi capaian ini akan terus dipertahankan dengan sinergi bersama Pemda dan legislatif.
1: Bahwa melalui kerjasama yang sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan pada koridor regulasi yang berlaku, di mana BPKRI sebagai institusi yang berkompeten di bidang pengawasan telah menetapkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2025. Sebagai pimpinan pemerintahan, saya meminta agar hal tersebut menjadi tekad kita bersama untuk terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI dan juga terhadap seluruh rekomendasi DPRD yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi maupun laporan badan anggaran agar segera ditindaklanjuti.
3: Diketahui tahun 2025, Pemda Sangihe berhasil mempertahankan opini WTP berturut-turut dari tahun sebelumnya, walaupun di dalamnya ada catatan dan rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, peran DPRD, terutama badan anggaran, ikut mengawal dan mengawasi rekomendasi BPK agar terselesaikan. Bupati Tungari berharap sinergi bersama tetap terjalin dalam mewujudkan Sabta Membara di tengah ruang fiskal yang terbatas ke depan. Anton Lahaube melaporkan.
2: Penagihan retribusi parkir dalam pelaksanaan uji petik oleh Sekretariat DPRD Sangihe selama 4 hari berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp9.800.000.
4: Tadi testor semua Rp9.800.000.
5: Penagihan retribusi parkir dalam pelaksanaan uji petik Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 4 hari berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp9.800.000. Capaian tersebut diperoleh sejak mulai Senin 20 Juli hingga Kamis 23 Juli 2026 melalui penagihan yang dilakukan petugas unit kerja Sekretariat DPRD pada sejumlah lokasi parkir. Petugas retribusi parkir unit kerja Sekretariat DPRD Nurna S. Sumenda kepada RRI saat ditemui di kawasan pertokoan pusat kota Tahuna mengatakan seluruh penerimaan dicatat selama pelaksanaan uji petik sebagai bagian evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di wilayah Sangihe. Pelaksanaan uji petik tersebut merupakan langkah yang sah sebagai bagian fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan daerah, khususnya sektor retribusi parkir di sejumlah wilayah Sangihe.
4: Kalau setoran ketiga, Rp4.200.000.
6: Hari apa itu?
4: Tadi yang di store, no?
6: Tadi, oh.
4: Di, kemarin punya. Tadi tas store semua Rp9.800.000. Ada di Towo Halte, Towo Rawa. Muka belakang, belakang Megaria Muka, Megaria Belakang, Paragon, Deng Trikora. Kalau torang pengeluhan ada, no?
6: Ada pengeluhan masyarakatnya?
4: Dorang pe pengeluhan, kapak kalau bawa parkir di Megaria, baru ke Paragon, ulang mau ditagi. Sesuai dengan DP peraturan, di sini cuma berlaku sekali parkir.
5: Uji petik berlangsung mulai Senin 20 Juli hingga Sabtu 2026 diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan retribusi parkir daerah. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sangihe, Christine Makagansa, menyatakan pendapatan dari retribusi kebersihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana persampahan.
6: Penagihan retribusi ini ya memang tujuannya salah satunya untuk itu, peningkatan pelayanan kebersihan ya.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa mengatakan pendapatan dari retribusi kebersihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana persampahan. Menurutnya, penerimaan dari retribusi tersebut akan dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas pendukung dengan pelayanan pengelolaan sampah yang dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Sangihe. Prioritas penggunaan anggaran akan difokuskan pada penambahan armada pengangkut sampah, baik kendaraan roda 3 maupun roda 4.
6: Dan retribusi ini ya memang tujuannya salah satunya untuk itu, peningkatan pelayanan kebersihan ya, salah satunya dengan melengkapi sarana prasarana yang ada di wilayah seperti armada angkut entah roda 3 atau roda 4, kemudian penyediaan tempat-tempat sampah di semua wilayah ya, akan seperti itu. Tapi tentunya kita harus memilih yang prioritas, mana yang harus diprioritaskan dulu, sehingga saya sudah menargetkan bahwa untuk penambahan sarana prasarana ini akan memprioritaskan daerah atau wilayah yang belum punya sarana prasarana yang memadai.
5: Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat pembuangan sampah di berbagai wilayah yang masih membutuhkan. Christine menjelaskan, pengadaan sarana dan prasarana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP 3 Tahuna Edmund Sadagi menyatakan meski ULP Tamako terdampak banjir, namun PLN berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pelanggan.
7: Pada saat itu, petugas di pembangkit juga harus menghentikan pengoperasian mesin.
8: Bencana alam, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di dua kecamatan yakni Tamako dan Tembukan Selatan menyebabkan aliran listrik ikut padam. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP 3 Tahuna, Edmond Sadagi diwawancara IRRI mengatakan kondisi PLN pada saat bencana alam, khusus di ULP Tamako yang dekat dengan lokasi bencana ikut terdampak banjir. Karena air sudah masuk ke ruangan kantor, petugas langsung menghentikan pengoperasian mesin.
7: Jadi pada saat bencana memang ULP Tamako yang mungkin dekat dengan lokasi bencana juga terdampak. Terdampak dalam arti kantor juga mengalami kondisi banjir. Sehingga juga pada saat itu petugas di pembangkit juga harus menghentikan pengoperasian mesin.
8: Namun dari sisi jaringan, ungkap Edmond, ada sekitar 15 ribuan pelanggan mengalami gangguan di seluruh pelayanan ULP Tamako dan PETA. Namun, sejak Kamis 23 Juli 2026, kondisi sistem pembangkit sudah 100% pulih. Alexander Dolenggade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Mikael Tungari menyatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja pemerintahan. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok bas serat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ya, pendengar RRI, untuk saat ini kita di acara Prodangdut. Apa kabar Anda di akhir pekan ini, tanggal 25 Juli 2026? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita ke penelpon pertama untuk Prodangdut di hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut. Ini kalau di layar nampaknya Mama Faisan ini ya. Halo. Iya, Mama Faisan silakan.
1: Pak DP lagu Bella Nova, Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Kirim salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo, ada Ucup di Upel. Terus ada Kak Nova di Angge. Kak Nisa di Moronge, terus ada Kak Winda, terus ada Mama De Afif, Mama Nadil, Mama Ungke, Mama Riswat di Biru, Boy di Tabut, terus ada Papa Pandi, Papa Udo, Mama Wawu, Mama Kembar, terus ada Mama Atar, Mama Opo Ardi, ada Ungke di Bengkulu, dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik, ada DP lagu, ada. Kak? Lagunya akan diputar sebentar ya.
1: Oh itu Jo, Kak. Baik,
0: terima kasih, selamat siang. Ada Mama Faisan di Tabukan Utara. Kita ke penelpon. Baik, terputus, silakan dicoba lagi pendengar RRI untuk nomor yang sama di Prodangdut hari ini. Nampaknya ada Opo Ucup, Kak, ini yang gabung, tapi ini DP telepon Opo Ucup belum masuk ke komputer. Harus masuk dulu supaya Wow Herlin boleh angka, Kang. Dicoba terus Opo Ucup, mudah-mudahan bisa masuk. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk program acara Prodangdut di edisi hari ini. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut dan
0: kita. Iya, Dangdut adalah kita, Boy, silakan.
2: Bu, dipilih lagu Terlanjur Sudah.
0: Dari?
2: Dari siapa ya, dipilih lupa, dipilih penyanyi.
0: Yang pasti Terlanjur Sudah DP judul, Kang. Oh, ada di Rizka, Terlanjur Sudah.
2: Oh, di Rizka, bukan di Pai. Oke, dan pertama-tama buat Bu Herlin ini.
0: Iya.
2: Bu Herlin lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut di samping sini, ada Akbar dan rekan-rekannya Akbar yang Bapak sama YP. Terus ada Indri yang lagi santai duduk di pintu, buka Facebook. Terus ada Mama Nadia bersama Nadia. Terus ada Papa Udo. Terus ada Papa Pandi, Mama Una di Beha, Mama Pore di Mala. Terus ada Pak Yanis, Papa Bilgis di Naha. Ada Nisa, Mama Opo Ardi, Winda bersama Pak Guntur yang lagi berada di Meronge. Terus ada Mama Iti di NTB. Ada Mama Faizan di Biru. Mama Faizan di Daripa. Mama Opo Risbat di Biru. Terus ada Mama Nadil, Mama Ungke, Mama Deapik di Tola. Terus ada Mama Wawu di KB2. Ada Ucup di Upel. Terus ada Mama Atar di seputaran Tabut sini. Ada Tarmizi. Ada Mairona. Jadi lagu ada, Bu?
0: Iya, lagunya ada.
2: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Prodangdut di mana saja, salam kompak, persahabatan selalu. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore, Boy. Kita ke penelpon berikut. Halo.
3: Iya.
0: Prodangdut, dengan siapa di mana?
3: Kita Mairona Lambahir.
0: Mairona?
3: Iya, Mbak.
0: Oke, Mairona silakan.
3: Juga lagu dari Jamal Mirdan, Mbak.
0: Judul apa?
3: Sedap Betul.
0: Jamal Mirdan Sedap Betul. Baik, dicari ya. Lanjut.
3: Iya, Mbak. sama yang bersama banyak Mbak Herlin, Mbak Danisa, Dawinda, Mbak Dandri, Bapak Udo, Fisik, Mbak Una, Mbak Isi, ada Boy, ada Oporiswan, Oporei, Mbak Mawaw, Mbak Jati, dan ada Tika Dawak Nova, Dawak Emis, ada Ria, semua jalan gambar kita perundang di sore hari ini, Mbak.
0: Baik, itu saja. Itu ya, saja. Iya, ada lagunya, jangan, ada. Ya, aman lagunya.
3: Putar lagunya, nunggu tunggu.
0: Oke. Terima kasih.
3: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Mayrona di Medan. Satu lagi untuk sesi ini. Halo, Prodangdut. Oh, Pak Ucup, silakan.
4: Halo,
0: Pak Ucup.
4: Halo, Prodangdut.
0: Iya.
4: Aku boleh dapet lagu Mayla nih.
0: Dari?
4: Mayla Drucker.
0: Dangdut itu toh?
4: Nyanda dia cuma jaga bago yang sedikit.
0: Melani, ya Maimuna ini ada tuh mau cari pemelani itu.
4: Iya.
0: Lanjut apa ucap? Oh,
4: salam juga pertama buat rempe Pak Werli yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus di hari ini. Selalu diberkati ya tentunya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat ya.
0: Terima kasih.
4: Lanjut mau salam juga yang barusan turun ada siapa tadi yang
0: Termisi sebelumnya Boy ada juga Mama Faisan.
4: Oh Pak Termisi tadi?
0: Iya. Mayrona Ucup.
4: Mayrona
0: astaga.
4: Termisi di Bangka kok di Bangka Belitung.
0: Oh akhirnya Jakarta tukar doran dua makanya Pak Mayrona seng Maraju. Oke deh Pak.
4: Terus lanjut. Ada siapa lagi orang Jawa? Ada Mas Pujo, ada Turampe Asri. Apa kabar Pak Nasrun? Terus yang tadi ada Turampe Boy, ada Mama siapa tadi? Mama Nadil tadi?
0: Mama Faisan.
4: Siapa Bu?
0: Mama Faisan.
4: Oh Mama Faisan. Mm-mm. Oh, Mama Faisan, terus ada Mama Nadil, Mama Ungke, ada Mama De Afik, Mama Oporei, Mama Poriswat, terus ada Ria,
0: iya,
4: terus ada Turan Penisa di Moronge, Pak Guntur, Ibu Winda, ada Mama Opo Ardi, ada Opa Bilkis, terus ada Turan Pepayanis, ada Mak Wawu di KB2, ada Kak Nova, Kak Edo, ada Papa Ungke. Papa Ungke apa kabar ini di Towoin? Papa Ungke itu di mana ini? Ada Terempi Bung Agus lagi, Kang. Terus iya. Ada Oma Enal. Oma Enal selama ini DP suara ini.
0: Iya, rusak sto radio. Mar kalau DP Oma ada sehat-sehat, Pak Herlin jalan lewat di kompleks RRI.
4: Oh, nanda Oma kuat. Udora di studio.
0: Mungkin Oma nanti langsung live tau kan.
4: Terus ada siapa lagi? Kristianus Rame ini di mana ini?
0: Ya selamanya ada pendengar Kristianus P.
4: Kristianus
0: suara iya.
4: Ba Alpas tuh Kristianus C. Ya Ba Alpas tadi. Ada Bawo Jane. Deng, siapa lagi? Semua-semua aja, ada Ungke, dorang semua aja. Tentunya tanpa terkecuali, sama dapat salam jo, salam manis, salam kompak jo untuk semua.
0: Oke. Okay.
4: Oh, dan mau begitu jo, untuk semua turun. Makasih.
0: Terima kasih, selamat. Siang, jelang sore juga. Kita dengarkan lagu pendengar RRI. Ada permintaan Mak Faisan, Boy, dan juga Mayrona. Opo, ucapin lagu, tahan dulu nih. Tiga dulu, terang mau dengar, baru balik lagi di sesi berikut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, pendengar sesi yang kedua untuk Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bapak Udo.
0: Bapak Udo, silakan.
1: Saya mau salam juga buat Wabu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru dibahas ada Pokok Kandi.
0: Iya.
1: Yang mau korek. Ya, Opa Belgis, ya Mama Iti, ada Mairona, Menteri Misi, ada Winda, ada Guntur, ada Kaunisa, ada Mama Adi Apit, ada Mama Riswat, sama semua juga penggemar Prodangdut di mana saja berada, apa salam dari Toko Udo.
0: Baik.
1: Jadi lagu Berlambat Sudah.
0: Oke, dicari nanti lagunya ya.
1: Oke, Bu. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Lagunya dari Rita Sikumbang dengan judul Terlambat Sudah akan hadir sesaat lagi di sesi ini ya. Kita ke penelpon berikut untuk Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Selamat sore Prodangdut.
0: Bapak Pandi, silakan.
2: Oke, terima kasih Wau. Pertama-tama, terima kasih Wau Edli, selamat bertugas. Sesi sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Oh, kita lagi dulu. Rindu, Rio Ambisi.
0: Baik, kok Herlin cari nih, lanjut.
2: Kalau itu setengah gua, Bu, betul itu lelaki.
0: Bagaimana, Pak Pandi?
2: Lagu dangdut, Pak Ucik, Bang. Tidak ada, Pak Boy, selama hari mungkinnya kalau dangdut, ya bagian. Bukan dangdut, tapi bahasa daerah. Iya. Kita main lagi gua ini. Oke, okay, berikut kirim juga buat Pau Rinda, Nisa, Mama Dek Ardi, Pak Guntur, baru ada Mama Korei, ada Mama Cisa di Paka-Paka Ombak, kemudian ada Mama Iti, baru ada Mama Dek Api, Mama Nadi, Mama Paisan, Mama Onke, baru ada Mama Piswat, Mama KB2, Uke, Asi, dan semua-semua juga pendengar Prodangdut mana saja berada, ada salam dari Pak Pandi. Oke, begitu ya, Wauku, selamat sore.
0: Baik, terima kasih ya Pak Pandi, selamat sore. Ya, pendengar, sudah ada 3 lagu di sini. Permintaannya Ucup ya dari sisi sebelumnya, Pak Udo dan juga Pak Pandi.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Prodangdut.
1: Iya, halo. Sorry, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana, Prodangdut?
1: Dengan suara Mama Ade Afik ini,
0: oh. Ih, Mama Ade Afik, kira ada siapa? Mama Ade, silakan.
1: Paro ini suara.
0: Oh, Piroa. Oh, pantas. Baik, silakan, Mama Ade.
1: Oh. DP lagu Wakuncar.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Lanjut, Made.
1: Kirim jawab pertama-tama buat Lauheri, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu tanpa hir penyara.
0: Terima kasih.
1: Lanjut.

0: sama adik Afik di Tora Tabukan Utara. Apa kabar yang ada di Morongi? Ini belum ada suara yang ada di Mara. Di mana saja di bagian Tabukan Utara yang memonitor, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, ya mungkin tempat memonitor siaran kami. Selamat sore di Kolongan, apa kabar? Salam hangat ya untuk pendengar setia Prodangdut. Halo. Langsung terputus. Ya, pendengar memang agak kurang stabil ini jaringannya, tapi yang pasti terima kasih yang sudah berusaha untuk bisa tetap terhubung dengan program acara Prodangdut di edisi siar kami hari ini. Baik, kita ke penelpon berikut, mudah-mudahan ini tidak terputus ya. Halo Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Selamat sore Wawu Winda.
1: Iya, apa kabar Bu Herlin?
0: Iya, sehat. Bu Winda, apa kabar ini?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat alafiat, minta guntur.
0: Oke, deh, baik. Silakan, Bu Win.
1: Dari lagu dari Mansur S dengan judul Penantian.
0: Penantian Mansur S, baik.
1: Iya. Oke, cara dan ucapannya. Pertama, buat Bu Herlin bersama rekan kerja. Selamat sore, selamat bertugas, selalu semangat ya terus hingga akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Buat Pak Fandi, Pak Udo, ada mau di sana di Burha. Buat Made Afif, ada Mama Iti, ada Mama Porein, Mama Poriswat, Mama Nadine, Mama siapa yang di Cembalang itu?
0: Aduh, selalu hirin, selalu lupa no. Mama siapa kata itu, Win?
1: Dia mengirim Serondok Bagus untuk merasa serupa.
0: Iya,
1: pokoknya salam dari Serondua. Kemudian buat Ucup, ada Nova, ada Ma Wahu di KB2, ada Nisa, ada Mbak Ardi dan nomor yang sama dengan Winda, ada Bang Guntur, ada Opa Bilgis, ada Merona, ada Bung Asri. Terus kemudian buat keluarga ku yang sempat menikir per hari ini, selamat beri semua, salam Prodangdut, semua terhibur dengan lagu yang akan hadir sebentar. Dan terakhir buat seluruh penggemar atau pendengar setia acara Prodangdut yang saya berada, salam kompak persahabatan, meski terlewat udara, kita terus turun di acara Prodangdut dari Tahuna, kapan dan dimanapun, semoga dari Tahuna tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Oke, Wernian, itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Kembali ke Wernian, selamat tugas. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Winda di Morongi ya. Terima kasih sudah gabung. Nisa, apa kabar? Mama Opo Ardi juga di sana. Halo. Oh, sayang sekali langsung terputus. Kita ke penelpon berikut untuk saat ini. Halo.
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Ongke Tabut.
0: Baik, Mama Ongke silakan.
3: Kita masih game juga buat Kak lagi yang bertugas. Ada ya, game juga ada Mama Deapik, Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Mama Nadil, Mama Faisan di Daripa, Kak Nova, Pak Pandi. Tujuh KDP lagi, DP lagu, Vita Alpia dari Pinjam 100.
0: Pinjam dulu 100 itu ya?
3: Iya, itu aja Kak.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar RRI kita akan dengarkan lagu. Sudah ada beberapa lagu di sini ya. Tiga lagu dari pendengar RRI yang di request di sesi ini. Oleh Mama Ade Afik, Winda, kemudian juga ada Mama Ungke.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, pendengar RRI 42 menit lewat dari pukul 15, kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut.
0: Iya, dengan Prodangdut adalah kita dengan siapa? Di mana, Mama Wawu?
1: Iya.
0: Baik, Mama Wawu silakan.
1: Di lagu Goyang Rumah.
0: Baik, akan hadir ya. Lanjut.
1: Maju buat Wong Iri. Sama terus sama tugas terus sampai kebenaran.
0: Terima kasih.
1: Lewat-lewat tadi ada Ucup, ada Mama Nadir, ada Mama Adafis, Bapak Andi, Bapak Udo, ada Mayrona, ada Boy, ada Nisa di Murongnya, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Isi, dan semua jawaban juga Prodangdut sama sore juga semua.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung, Mama Wawu. Selamat sore, salam buat semua yang ada di KB2 ya. Untuk sesi ini, satu penelpon lagi, kemudian kita akan mendengarkan lagu ya. Atau kalau belum ada yang gabung, oh sudah ada kartu. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Iti.
0: Mama Iti?
2: Iya,
0: oh. Oh, sebagus TP modulasi ini, Mama Iti. Silakan.
2: Iya. Mama Iti juga dari Berlin. Selamat tugas. Sukses sampai akhir penyara.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih. Tadi, ada Mama Abu di KB2. Ada Mama Abu Ati. Ada Wawu Nisa. Ada Mbak Yunda bersama Pak Guntur. Nama Mama Opo Ardi. Nama Opo Rey. Ada Astri. Opa Belgi. Pak Udo. Pak Pandi. Boy. Ucup dan semua-semua juga. Pencinta Prodangdut dimana saja berada dalam kompak persahabatan selalu.
0: Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung, Mak Iti.
2: Dete lagu, jangan buang air gula.
0: Oke. Okay.
2: Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Iya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dua lagu. Dan selanjutnya kami akan kembali di sesi yang paling terakhir. Permintaan dari Mama Wawu KB2 dan Mama Iti di Bukidah Timur.

Dokter Idi, sesi terakhir ini kami mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung di sesi sebelumnya. Ada Mama Faisan dari Tabut, Boy di Tabukan Utara, Mayrona di Medan, Ucup di Upel, Papa Udo di Torendano, Papa Pandi di Boha, Mama Ade Afik di Tora, Winda di Maronge, Mama Ungke di Tabut, Mama Wawu di KB2, dan Mama Iti di Bukidat Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan lagu-lagu yang di request tadi juga sudah kami hadirkan semua ya. Terima kasih buat semuanya. Dan pendengar RRI, kami akan hadirkan satu lagu terakhir menutup jumpa kita dalam program acara Pro Dangdut edisi hari ini. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di sesi Tahuna sore ini. Pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id seputar Green Radio untuk sore ini, kali ini dari Purwokerto, memilah sampah dari rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap keluarga untuk menjaga lingkungan sekaligus mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Melalui program Green Radio RRI Purwokerto, pengurus Bank Sampah Ramah mengajak masyarakat membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi. Wakil Ketua Bank Sampah Ramah, Anna Henny Purwanti mengatakan, lahirnya Bank Sampah Ramah berawal dari keprihatinan saat Banyumas mengalami darurat sampah pada 2018 sampai 2019. Kondisi ini dipicu penumpukan sampah akibat terganggunya pembuangan di TPA Kaliori, sehingga warga berinisiatif membentuk Bank Sampah pada 16 November 2019. Menurut Anna, kebiasaan memilah sampah dari rumah merupakan aksi kecil yang memberi dampak besar bagi lingkungan. Selain membantu mengurangi beban pengelolaan sampah, sampah organik yang dipilih juga memiliki nilai ekonomi karena dapat ditabung melalui bank sampah. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Pendengar, pengolahan sampah organik dinilai dapat memberikan nilai ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan apabila dilakukan secara konsisten dari tingkat rumah tangga. Sampah sisa makanan dan dedaunan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman maupun memiliki nilai jual. Ketua PWRI Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sekaligus penggiat kebersihan lingkungan Surya Gana mengatakan kompos hasil pengolahan sampah organik juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dipasarkan kepada pelaku usaha tanaman hias. Di wilayahnya, kompos yang dikemas dalam karung dapat dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per karung. Nah, pendengar RRI, selengkapnya tentang kompos dari sampah organik ini, Anda bisa baca di rri.co.id Cirebon.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 25 Juli 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Pemkot Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan portal Perlinsos.
1: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Pada Senin 20 Juli 2026, registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado dengan peserta berasal dari Kecamatan Tuminting. Program ini merupakan bagian dari pilot proyek digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
2: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
1: Antusiasme masyarakat terlihat pada pelaksanaan registrasi digitalisasi bansos bagi peserta dari Kecamatan Tuminting. Camat Tuminting, Hence Edwin Patimbano mengatakan, sekitar 1.170 warga mengikuti proses pendataan tersebut.
3: 1.170 sekian. Memang antusias dari warga sangat luar biasa, karena memang ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan ketua-ketua lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini, sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi ini.
1: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Gemim mulai benahi mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah Yayasan AZR Wenas melalui tim transformasi pendidikan Gemim.
4: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan AZR Wenas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
5: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas tim transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami. Saya terutama yang dilantik tadi sebagai ketua tim transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami. Mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah Yayasan AZR Wenas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana.
4: Oke, untuk target kedepannya yang lebih
5: target, dulu? Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan assessment untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan assessment untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
4: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH. Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
0: Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan Bahagia Kris Fest yang berlangsung di lapangan Sport Center Limboto Kabupaten Gorontalo berdampak positif terhadap transaksi UMKM. Selama 3 hari kegiatan ada 147.000 transaksi digital yang dicatat oleh pihak panitia.
6: Rangkaian kegiatan Bahagia Kris Fest yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo untuk memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 menyedot animo luar biasa dari masyarakat. Panitia mencatat sekitar 6.500 pengunjung hadir di lapangan Sport Center Limboto Kabupaten Gorontalo selama 3 hari pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana menyebut kehadiran ribuan pengunjung tersebut turut berdampak terhadap transaksi UMKM. Sedikitnya ada 147.000 transaksi digital menggunakan Kris yang tercatat sejak acara dimulai pada 17 Juli dan berakhir di 19 Juli 2020.
7: Selama 3 hari ini kami menghitung jumlah pengunjung dalam Bahagia Kris Fest 2026 kurang lebih sebanyak 6.500 pengunjung. Kemudian kami juga mencatat ada 147.000 transaksi Kris yang dilakukan di Bahagia Kris Fest ini. Dan tercatat ada 1.600 masyarakat pengguna baru Kris dan telah menambah juga 1.100 merchant atau UMKM.
0: Usaha mikro kecil menengah UMKM salah satu unggulan yang harus dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Gorontalo.
8: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di Kota Gorontalo.
9: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
10: Bagus.
9: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
10: Artinya bisa ada usaha toh?
9: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih pica pak. Cuman sekarang ya langganan-langganan sih, ada langganan. Moga ke depan makin maju no UMKM di sini.
8: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di Kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik. Sebagai masyarakat Kota Gorontalo bangga menggunakan dan membeli produk lokal karena selain membantu pelaku usaha, juga ikut menjaga identitas budaya daerah.
11: Memang dampaknya cukup besar terhadap perekonomian yang ada di Kota Gorontalo. Perkembangan UMKM yang terus menggeliat sehingga melibatkan perekonomian yang ada di Kota Gorontalo juga ikut menggeliat.
8: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
0: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi terputus total.
12: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabek 1 terputus total. Pada Rabu 22 Juli 2026, Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
13: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
12: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johannes melaporkan.
0: DPRD Sangihe gelar paripurna peresmian pengangkatan anggota Dewan Proses PAW.
14: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan anggota Dewan yang baru dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW dari Dr. Randes H.R. Makegansa MSI yang meninggal dunia ke Febrima Theodorus Ango sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengacu usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Sangihe berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tampi. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi teremban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran penting DPRD dalam kemitraan bersama memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah.
15: Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, setiap proses pengganti antar waktu bukan sekedar pergantian keanggotaan dalam sebuah lembaga legislatif. Di baliknya terdapat perjalanan pengabdian yang patut kita hormati, sekaligus estafet amanah yang harus dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronymus Rompas Makegansa MSI pada Saudara Febrima Theodorus Ango dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
14: Tungari berharap kehadiran Febrima Ango dalam komposisi 25 anggota DPRD Sangihe periode 2024-2029 akan menjadi kekuatan untuk menjalani peran dan fungsi yang terembang. Hadir pada rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sangihe Tendris Mulahari, pelaksana tugas Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
0: Daerah Talaut waspada kondisi hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Meski cuaca ekstrim, namun BPBD belum mengeluarkan status siaga.
16: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut khususnya di bidang nelayan dan juga pelayaran.
17: Ya, untuk informasi cuaca, sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalopil Berita Laut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan kejadian hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Tarun dengan Pulutan dan Bantan.
16: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka termasuk mantan pejabat BPN dan pihak swasta atas dugaan rekayasa harga tanah hingga kerugian negara yang mencapai 1,9 miliar rupiah.
18: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU Mini tahun anggaran 2022. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 22 Juli 2026 malam. 4 tersangka yang ditahan memiliki peran strategis dalam proyek tersebut, masing-masing yakni RD, mantan kepala kantor BPN Talaut, H, mantan PLT, kasih survei dan pemetaan BPN Talaut, MED, anggota kantor jasa penilai publik KJPP, serta RK, Direktur PT Rendi, sekaligus pemilik lahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya pertama, laporan appraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talaut. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
19: Berdasarkan

0: apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru, Pak?
1: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
2: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer, serta pasal 604 junto pasal 20 huruf J subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Ya, pendengar RRI, diinformasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, menanti dikumandangkannya azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kita ikuti salawat tarhim.

عبدك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Kami hadirkan satu lagu bernuansa islami melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini. Bersama lagu ini saya Herlin pamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 20 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini saya akan kembali menghadirkan rangkaian musida informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Ininga Senantara, mendukung penguatan regulasi dan permodalan industri perkapalan nasional. Untuk itu, ia meminta BUMN sektor pelabuhan mempercepat penyelesaian persoalan transportasi, penyeberangan dan meningkatkan manfaat ekonomi sektor maritim bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nenga saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia Pelindo di Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita masih lanjut lagi dengan rangkaian musik dan informasi di malam hari ini hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 19 nanti kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Menurutnya mereka bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di sejumlah daerah. Alhamdulillah hingga 24 Juli 2006 pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri telah mencapai 3,5 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Mereka yang terlibat terdiri dari petani, penyuluh pertanian lapangan PPL, Babinsa, Babin Katipmas, Mitra Kerja Bulog, kemudian pemerintah era hingga pemerintah pusat. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memfokuskan perhatian kepada nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, nelayan menjadi kelompok masyarakat paling miskin. Dengan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026. Tahun ini sampai tahun depan, kita fokus kepada nelayan karena yang paling miskin di Indonesia sekarang itu nelayan, ucap Menko. Dan ia mengatakan nelayan sebenarnya memiliki kemampuan melaut tapi masih menghadapi persoalan besar ketika menjual hasil tangkapannya. Menurutnya nelayan sering bertemu tengkulak yang menawar ikan jauh di bawah harga seharusnya sehingga mengalami kerugian. Nelayan ini jago ke laut tapi waktu di laut pulang dapat ikan banyak, begitu dapat ikan banyak dijual ketemu tengkulak harusnya ikannya harga 20.000 ditawar 10.000, rugi dia. Tapi tidak ada yang ada daya. Dan kondisi tersebut lanjutnya membuat banyak nelayan akhirnya terpaksa meminjam uang kepada tengkulak dengan bunga harian cukup tinggi. Akibatnya hampir seluruh nelayan memiliki utang puluhan hingga ratusan juta rupiah yang bergantung kepada tengkulak. Ia menilai keadaan itu telah berlangsung bertahun-tahun sehingga membuat nelayan Indonesia semakin tidak memiliki daya saing. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Thailand, Vietnam, dan Tiongkok yang memberi perlindungan lebih besar kepada nelayan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Boven Digul dengan judul Satu Rumah, Dua Dukungan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol bu, pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya itu kan menurut bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah itu dia, bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini, ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola, kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
4: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya. Semoga ini nanti Brasil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brasil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja bu.
4: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
4: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
4: Udah cepet masak.
3: Nasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Error Tone. Dan sudah 22 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan kroniker Anda masih dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pendengar, untuk informasi kita di program acara tahunan malam ini, untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama satu tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menghasilkan surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2004 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Segala yang menyangkut petani kita berpihak terus sama mereka. Tahun 2004 kita impor beras 4,5 juta, 2005 tidak impor lagi, kita surplus 4,2 juta ton, ujar Menko. Dan menurutnya dampak kebijakan itu membuat kondisi petani padi semakin makmur berdasarkan keadaan yang dirasakan langsung di lapangan. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari data Bank Dunia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di program acara Tahuna malam ini. Kami masih terus akan menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di manapun Anda berada, PT Pertamina Gas menghadirkan Office Adventure Day dalam memperingati Hari Anak Nasional bagi keluarga pekerja. Program ini menyediakan ruang bermain edukatif di lingkungan kantor untuk anak-anak perwira Pertagas. Sebanyak 35 anak pekerja mengikuti berbagai permainan edukatif dan aktivitas kreatif sepanjang kegiatan. Area Playground dirancang menghadirkan pengalaman bermain sekaligus mendukung proses belajar anak. Direktur Komersial Pertagas Ryan Marisa menyebut kegiatan sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga besar Pertagas. Menurutnya, anak-anak menjadi sumber semangat para perwira dalam menjalankan tugas. Di balik setiap perwira Pertagas ada keluarga yang selalu memberikan dukungan, termasuk anak-anak sebagai penyemangat. Melalui Office Adventure Day, kami menghadirkan ruang menyenangkan sekaligus mengenalkan lingkungan kerja orang tua. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan untuk satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terus memperkuat penelitian peradaban Majapahit melalui pendekatan multidisiplin di Trawulan, Jawa Timur. Langkah tersebut diharapkan mampu mengungkap berbagai aspek sejarah yang hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya. Kepala Peraps BRIN Irfan Mahmud mengatakan penelitian arkeologi sejak dekade 1990-an telah menghasilkan banyak temuan penting. Meski demikian, sejumlah informasi mengenai kota Majapahit masih memerlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Masih banyak bagian kota Majapahit yang belum sepenuhnya terungkap, mulai dari batas wilayah hingga sistem pengolahan airnya. Karena itu, penelitian harus terus dikembangkan agar gambaran sejarah Majapahit semakin lengkap dan akurat. Dan menurutnya, kajian mengenai Majapahit tidak dapat mengandalkan arkeologi semata karena perkembangan kotanya sangat kompleks dan dinamis. Penelitian juga perlu melibatkan ilmu geologi, geografi, arsitektur, teknologi digital, penginderaan jauh, hingga kecerdasan artifisial. Informasi selengkapnya, peringat, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dijadikan di samping juga tentunya meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Koops TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan

0: Akad pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijala Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, dengan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk member agama Katolik untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan kami Pendeta Yeti Tumbalo STHM PDK. Karena itu saudara, mengawali acara ini mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, oleh karena kuasa kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Karena itu di saat ini Bapa, dalam sukacita di acara Mimbar Agama Kristen Protestan, kami ada di hadapan Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, Tuhan yang adalah sumber hikmat, yang akan merahmati para pendengar sekalian pun hamba-Mu di saat ini. Sehingga dalam tuntunan kuasa-Mu dimampukan kami sekalian memahami, memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup ini. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar dimanapun berada malam hari ini, bagian Alkitab yang akan dibaca bersama terambil dari kitab Perjanjian Lama, pertama Samuel pasalnya yang ke-29. Pertama Samuel 29 dibaca ayat 1 sampai dan yang ke-11. Demikian perkataannya di bawah judul Daud tidak diikutkan berperang. Orang Filistin menghimpun seluruh tentara mereka ke Afek, sedangkan orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Raja-raja kota orang Filistin berbaris maju dalam pasukan 100 dan 1000. Daud dan orang-orangnya juga berbaris maju di belakangnya bersama Akis. Berkatalah para panglima Filistin, "Bagaimana dengan orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersamaku, dan tidak kudapati kejahatan padanya sejak ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima Filistin menjadi marah kepadanya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tentukan baginya. Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita, supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apa orang ini dapat disukai lagi oleh tuannya, kalau bukan dengan kepala orang-orang kita? Bukankah dia itu Daud yang dinyanyikan orang berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini jujur. Keluar masukmu bersamaku dalam pasukan tentara adalah baik di mataku, sebab aku tidak mendapati kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak baik di mata penguasa-penguasa kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan melakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kulakukan? Apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak aku mengabdi kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Jawab Akis kepada Daud, Kuakui engkau baik di mataku seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta hamba-hamba Tuanmu ini yang datang bersama engkau. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan hari cukup terang, pergilah. Daud dan orang-orangnya bangun pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedangkan orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, bagian firman Tuhan di malam hari ini saya beri tema penolakan yang menjadi berkat. Nah, Saudara, dalam kehidupan tidak semua penolakan adalah kegagalan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan suatu rencana tidak terjadi karena Dia sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Karena itu, Saudara, pernahkah dalam perjalanan hidup ini kita ada dalam situasi maju kena, mundur kena, ibarat makan buah simalakama. Seperti dalam situasi yang ada di 1 Samuel pasal 29 ini. Daud berada di posisi yang sangat sulit. Ia melarikan diri dari Saul ke tanah Filistin. Dan dia berpura-pura setia kepada Raja Akis. Namun, ketika Filistin hendak berperang melawan bangsanya sendiri, yaitu Israel, Daud terjebak dalam barisan tentara musuh. Daud yang menghadapi dilema secara moral. Jika ia berperang, ia membantai bangsanya sendiri. Tetapi jika ia tidak berperang, maka ia mengkhianati Akis yang telah melindunginya. Nah, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, saat itu Daud dia berada di tengah orang Filistin. Ia hendak ikut berperang bersama dengan mereka. Tetapi melalui bagian pembacaan Alkitab di malam ini kita melihat bahwa para panglima Filistin menolak kehadiran Daud dan bala tentaranya. Sekilas kita melihat bahwa penolakan itu sangat memalukan. Tetapi kalau kita lebih mencermati lagi, maka di balik penolakan itu sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan Daud agar tidak harus berperang melawan bangsanya sendiri. Karena itu, Saudara, melihat bagian pembacaan Alkitab di malam hari ini, sesungguhnya bagian ini terdiri dari beberapa bagian penting. Mulai dari ayat 1 sampai ayat ketiga, sebenarnya dia berbicara tentang bahaya hidup dalam kompromi. Daud, dia berada di barisan belakang bersama Akis saat tentara Filistin berkumpul di Afek. Ini adalah hasil dari keputusan Daud yang didasari rasa takut daripada iman. Itu dapat kita baca di 1 Samuel pasalnya yang ke-27. Ketika Daud dalam ketakutan atas pengejaran Saul, dia mencari perlindungan di tanah Filistin. Karena itu ketika ia mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri dan berdasarkan kemampuan serta jalan pikirannya sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan, maka hal yang terjadi adalah berakhir di tempat yang tidak seharusnya terjadi. Ini yang dialami atau dihadapi oleh Daud. Daud yang calon Raja Israel kini berbaris di bawah panci musuh Israel. Karena itu kompromi seringkali membawa kita ke wilayah abu-abu yang berbahaya. Ketika kita kompromi di hal-hal yang mencelakakan salah satu pihak, maka kemunafikan kadangkala itu terjadi. Daud sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam dia tidak ingin mengkhianati Israel. Tetapi dalam situasi yang ada, ketika dia lebih mengikuti keinginan sendiri, mencari perlindungan dari manusia, maka dia mendekatkan diri kepada orang Filistin, dalam hal ini kepada Raja Akis yang ada di tempat waktu itu. Karena itu, ketika dia akan maju berperang, berarti dia akan mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, kita melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, dia mulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ketujuh. Penolakan manusia bisa menjadi perlindungan dari Tuhan. Panglima-panglima Filistin, mereka tidak mempercayai Daud. Mereka ingat lagu yang pernah populer antara mereka bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tetapi Daud dia mengalahkan berlaksa-laksa. Berdasar dari semua ini, maka mereka takut Daud akan berbalik menyerang mereka di tengah pertempuran untuk mendapatkan kembali hati dari Saul. Ini yang menjadi pemikiran dari panglima-panglima Filistin. Atas apa yang sudah mereka tahu tentang Daud. Jadi tanda awas bagi mereka. Seandainya Daud maju berperang bersama dengan mereka, apakah Daud benar-benar akan setia kepada mereka, ataukah Daud itu akan menjadi duri dalam daging bagi mereka dan berbalik menyerang mereka sebagai musuh dari bangsa Israel. Tetapi saudara, memang Akis sebenarnya dia sangat mempercayai Daud. Tetapi para panglima Filistin yang menolak Daud untuk ikut berperang. Dan pada akhirnya, Daud harus kembali ke Siklag, tempat di mana dia ada. Dan memang benar dari awal sudah saya katakan bahwa jika Daud ikut bertempur, ia akan berada dalam dilema besar. Melawan Israel atau mengkhianati Filistin. Dan karena itu Tuhan tidak mengizinkan Daud masuk ke dalam situasi itu. Karena itu saudara, memang terkadang penolakan dari dunia atau pintu yang tertutup adalah cara Tuhan melindungi kita. Daud mungkin merasa terhina atau marah saat ditolak. Namun sebenarnya, Tuhan sedang menggunakan kecurigaan musuh-musuhnya untuk menarik Daud keluar dari pertempuran yang akan menghancurkan masa depannya sebagai raja. Karena itu saudaraku, para pendengar dimanapun berada, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan terlalu cepat kecewa ketika sebuah pintu tertutup untuk kita. Jangan menjadi cepat kecewa ketika kegagalan itu kita terima. Tetapi mari kita coba merenungkan semua itu dalam kehidupan kita. Apa rancangan Tuhan di balik penolakan kegagalan yang terjadi? Mungkin Tuhan sedang membuka jalan yang lebih baik bagi kita. Bagian ketiga dari bagian pembacaan ini ayat 8 sampai dan yang 11. Di situ berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, kalau kita melihat dari ayat 8 ketika Daud itu ditolak oleh panglima-panglima Filistin, Daud sempat membela diri di hadapan Akis. Menunjukkan betapa jauh ia telah terjebak dalam perannya sebagai pelayan Akis. Namun Tuhan tetap menggerakkan hati Akis untuk memulangkan Daud ke Siklag dengan damai. Dan karena itu Daud tidak memberontak. Ia menerima keputusan itu dan pulang ke Siklag. Dari sini tergambar bahwa Tuhan itu setia bahkan ketika kita tidak setia. Dalam kedaulatannya, Dia tidak membiarkan Daud melakukan dosa yang tak termaafkan. Membunuh Saul atau berperang melawan Israel. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menjaga rencananya bagi kehidupan kita. Meskipun kita seringkali melakukan kesalahan fatal dalam hidup ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, membaca merenungkan bagian Alkitab ini, maka kesimpulan dari bagian Alkitab ini dari 1 Samuel pasal 29, bagian ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah ahli dalam membatalkan rencana yang buruk bagi hidup manusia. Karena itu jika hari ini kita sedang merasa buntu karena kesalahan masa lalu, ingatlah, jangan berputus asa. Tuhan sanggup mengintervensi situasi yang paling kacau sekalipun. Terima setiap penolakan dengan iman. Jika sebuah peluang tertutup, Tuhan sedang menghindarkan setiap orang dari perang yang bukan bagian kita. Tetapi Tuhan memanggil untuk kita kembali kepada Dia. Bahkan Tuhan menggunakan setiap jalan keluar yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk berbalik sepenuhnya kepada-Nya. Bagian ini menjadi bagian perenungan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Di tengah kegagalan, di tengah penolakan yang terjadi di sekitar kita, mungkin kita ditolak oleh saudara-saudara kita, mungkin kita ditolak oleh mertua kita, oleh ipar kita, oleh rekan-rekan sekerja kita. Tetapi mungkin dari penolakan semua itu, Tuhan punya cara mengangkat kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari semua itu. Kesetiaan, ketaatan. Kiranya itu selalu menjadi bagian kehidupan kita. Jangan mengambil langkah, mengambil keputusan berdasarkan kehendak kita sendiri. Tetapi di balik setiap persoalan, di balik setiap pergumulan, mari melipat tangan di hadapan Tuhan. Minta hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan. Belajar merenungkan firman Tuhan ketika persoalan itu ada. Kita bukan lari kepada para tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya banyak kali mengatakan bahwa firman birman hanya berbeda satu huruf. Tetapi satu huruf itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Ketika persoalan dalam rumah tangga muncul, dan ketika kita lari kepada tetangga, kepada birman-birman, maka yang pasti yang dikatakan adalah tinggalkan semua itu jika menyakiti hati. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan persatukan? Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sakit, tetapi Tuhan selalu punya cara dalam hidup. Mari menjalani kehidupan ini. Kita sementara berperang dengan berbagai situasi hidup. Tetapi dalam kesetiaan dan ketaatannya, Tuhan pegang tangan kita, Tuhan tuntun langkah kita. Di balik penolakan, di balik kegagalan, ada hikmat, ada rancang bangun Tuhan yang disiapkan dalam hidup kita yang lebih indah. Sebab rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca dengar bersama malam hari ini. Firman Tuhan beri kami kekuatan di tengah badai kehidupan yang sementara kami alami. Baik itu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, seringkali penolakan itu ada. Tetapi berdasarkan firman Tuhan malam hari ini kami sekalian mau diingatkan bahwa ketika pintu tertutup, ada pintu lain yang Tuhan siapkan dibukakan untuk kita boleh melewati itu. Dan ini mau menyatakan kepada setiap manusia bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan punya cara untuk meluputkan kita dari setiap persoalan kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh kami baca dengarkan bersama. Tuntun arahkan terus akan langkah kehidupan kami. Di dalam setiap pengambilan keputusan yang ada, biarlah kami selalu melibatkan Tuhan. Tidak mengandalkan kuat dan kemampuan sendiri. Tetapi segala sesuatu kami lakukan berdasarkan hikmat Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami sekalian. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di hidup ini. Terima kasih Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tiada bertepi di hidup ini. Kuasa sayang-Nya Tuhan yang selalu mewarnai perjalanan hidup kami. Malam hari ini, kami pun menyerahkan akan kehidupan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Dalam segala keberadaan hidup mereka, ketika Tuhan mereka ada dalam pergumulan karena sakit, kami sungguh percaya bahwa Tuhan sendiri yang menjama organ tubuh dari anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, sehingga harap damba kesembuhan itu boleh terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Berdoalah kami bagi segenap keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada dalam kemelut kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong, memampukan dalam setiap pergumulan, entahkah itu pergumulan ekonomi, pergumulan apapun yang dialami anak-anak. Jalan keluar terbaik terindah hanya berasal dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan mereka yang sementara ada dalam pergumulan sakit. Kedaulatan Tuhan terjadi ketika mereka dirawat di rumah masing-masing. pendampingan istri, suami, anak-anak, orang tua, rumpun keluarga yang mendampingi mereka yang sakit, semakin menambah sukacita dan membuat anak-anakmu yang ada dalam keadaan sakit tetap mensyukuri apa yang mereka alami. Para janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua yang lanjut usia, Tuhan mengasihi mereka sekalian. Ajar kami anak-anakmu untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan dari kami. Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, malam hari ini kami meletakkan petiduran kami sepanjang malam ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Bangunkan kami hari esok menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan karena itu Bapa, kami sungguh percaya hari esok di hari persekutuan seluruh umat Kristiani, Tuhan jamah setiap hati anak-anakmu, warga jemaat yang ada dimanapun, untuk mereka boleh terpanggil ada bersama dalam persekutuan berjemaat di tempat di mana mereka ada. Hamba-hamba pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan di hari esok, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan. Sehingga dalam tuntunan kuasamu, persekutuan peribadatan esok hari, baik di subuh, pagi, sore dan malam, semua boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa negara kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga mereka. Biarlah Tuhan kerjasama yang baik antar pemerintah, baik legislatif, eksekutif, kiranya itu terjalin di dalam Tuhan. Sehingga apa yang mereka programkan adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pakai pemerintah kami sekalian Tuhan, mereka adalah alat di tangan Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih dalam tanggung jawab yang teremban bagi mereka. Hikmat sorgawi Tuhan anugerahkan bagi mereka. Di dalam mereka mau menjalankan tanggung jawab kepemerintahan yang ada. Biarlah segala harap dambah yang ada dari seluruh masyarakat bagi pemerintah kami, semua itu boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. RRI Tahuna kami letakkan dalam tangan Tuhan. Diberkati anak-anakmu, mulai dari pemimpin, seluruh staf, para penyiar yang ada, Engkau Allah yang memperlengkapi anak-anakmu. Berdasarkan hikmat Tuhan, LPP RRI Tahuna, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh pendengar dimanapun berada, melalui informasi yang boleh tersampaikan. Karena itu diberkati anak-anakmu, diberkati kami semua, dalam rancang bangun kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, menyerahkan seantero hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami. Amin.

Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan untuk program acara Sweet Memory, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809. Sweet Memory, halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak Fandi, silakan.
1: Betul sekali Mbak Wisya.
0: Iya.
1: Kalau dari lagu Mimpi dari Demerdi.
0: Oke.
1: Tapi pertama-tama mungkin juga buat orang tua Wisya selamat bertugas begitu sampai hari penyelenggaraan.
0: Amin.
1: Di malah ada nama Korea Baridinahan, Opa Bilki, Sayani, Mama Embo, Ipaka-paka Omba, Aru Ada Nisa, Pak Junto, Linda, Miwapo Ardi, kemudian di Biru ada Mama Opo Rizwan, Mama Nabi, Mama Opo, Mama Taisan, baru ada sama adik aku Pitola, ada Ucup, Mawa Buka Dua, ada Boy, Mama Atar, Pak Udo, dan semua-semua juga kedengar di memori pada malam hari itu. Oke, begitu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Fandi yang ada di Behatabun. Ya, di belakangnya Bapak Fandi, Sweet Memory, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Ica.
0: Ya, malam Mayo, silakan Mayo.
2: Tahu dari lagu Kau Bukan Dirimu, Dewi Yul.
0: Oke.
2: Ya. Kirim buat tahu Bu Ica, selamat malam Mauko, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Kemudian mau kirim buat Bapak Fandi, ada Anais, Mamas, Mentahi, Omania, Putra Makassar, Bung Agus Bimanente, Bapak Akang Miarve, ada Nova, Omania dan semua-semua jawab Bu, okay. Penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Baik.
2: Oke Buku, makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Mayo di Apeng Sembeka. Di belakangnya Mayo, halo. Ya, terputus, dicoba kembali. Ya, sudah digabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nisa di Merongge.
3: Oh, lagu Nanti di Jembatan. Oh, halo.
0: Iya.
3: Lagu.
0: Iya.
3: Nanti di Jembatan.
0: Yang nyanyi siapa?
3: Lala
0: Dragal. Di Jembatan Ku Menanti. Bukan menanti di jembatan. Lagu gaga ini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama-sama aja wau. Selamat bertugas, selamat terus. Terima kasih, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Nisa. Halo, selamat malam Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
4: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, Bung Agus, silakan.
4: Selamat malam semua jomblo. Penggemar Sweet Memory, selamat malam semua, Wau Ica yang bertugas, selamat malam yo, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
4: Salam buat yang sudah lewat tadi, ada Pak Pandi, baru yang baru lewat tadi siapa? Murongi.
0: Nisa.
4: Iya, Manisa, selamat malam Jo. Baru yang ada di Alpista, di Ramayo, selamat malam.

0: tadi ada Pak Pandi, ada Mama Pore, Mama Iti, ada Bawu Mirza, ada Bawu Hinda dan Pak Guntur, ada Mama Poriswan, Mama Adi Apis, Mama Bawu, Mama Kumbar, Ban Ucup, Putra Makassar, Boy, Pak Mairona, Pak Trinity, sama-sama Joko.
1: Okay, baik.
0: Di mana saja berada, dapat salam dari Bapak Udo. Bukilah Guawu, gelap gelip, lampu di kota.
1: Gelap gelip, lampu di kota. Oke. Nanti mau cari sebentar.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya sama Pak Udo. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Iya, halo, selamat malam Sweet Memory. Assalamualaikum Ica.
0: Waalaikumsalam dengan Winda. Oke, silakan Winda.
1: Jadi lagu Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni ya, kalau tidak salah ya. Iya, oke.
1: Iya, salamnya bersama Toto Ica, bersama rekan kerja. Selamat malam bertugas, sukses selalu, sehat, semangat, hingga penyiaran nanti.
0: Baik, amin.
1: Kemudian ada Pak Guntur, buat Nisa, mau Pak Ardi, ada Made Alfi, ada Mama Iti, ada Ucu, ada Om Putra Makassar, ada Nova, kemudian ada Pak Pandi, Pak Udo, ada Pak Bilgis, terakhir ngomong satu kali Jawija.
0: Baik.
1: Buat semua pendengar penggemar Sweet Memory manusia berada, salam Sweet Memory, siap selalu harapan, dan selamat berakhir pesan dan orang yang berkasih. Oke,
0: kembali
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, saya tahan dulu yang telepon. Kita akan dengarkan tiga lagu. Tiga lagu yang mau turun ini ada lagu dari The Mercies Mimpi, Dewi Yul Kau Bukan Dirimu, sama Lola Drakel Di Jembatanku Menanti. Selamat malam buat Papa Fandi di Batabut, Mayo di Apeng Sembeka, dan juga Anissa di Moronge. Dan sesudah tiga lagu ini ada tetap bersama Pro 1, dan sebentar kita akan lanjut buka line telepon di 0812 5503809. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ya, pendengar 43 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi sudah kita dengarkan ya, 3 lagu. Mudah-mudahan untuk Anda yang sudah pesan lagu tadi bisa terhibur. Dan kembali lagi kami terima layan telepon. Ya, terputus. Dicoba kembali pendengar di line telepon 0812-5503809. Jadi masih banyak waktu ya untuk Annie bergabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat
0: malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ada Asri.
0: Oke, silakan Asri di Sulsel.
1: Lagu ini.
0: Lagu-lagu memory ini.
1: Memori itu, iya. Dianti saya sudah?
0: Belum. Judulnya apa?
1: Mengapa tidak pernah jujur.
0: Oke deh, baik.
1: Iya. Kirim salam. Ada Uke. Ada Kepak Pandi, Kepak Udo. Ada Opa Diriki. Ada Merona di Medan. Ada Mama Iti, Mama Enal, Mama Wawo, ada Mama Puardi, ada Mama Rituan, ada Mama Adi Atik, buat Nopa, Nisa, ada Winda, ada Petra Makassar, buat terima kasih banyak saja.
0: Oke, baik.
1: Nah, gitu guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan. Ya, di belakangnya Asri sudah ada yang gabung. Ada Ucup di Opal. Selamat malam Ucup.
2: Halo, selamat malam kakak.
0: Iya, selamat malam adik. apa kabar Ucup?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah. Baik, silakan Ucup.
4: Please forgive me, Jo.
0: Oke, udah.
4: Dari Brian.
0: Prince Adam.
4: Salam, Jo. Pertama buat Rampi Wawu Ica, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat sampai tutup siaran nanti.
0: Amin.
4: Selalu diberkati ya bersama keluarga.
0: Amin, amin.
4: Lanjut, yang barusan turun ada Asri, ada Kristianus Rame, Wau Jain, terus ada Made Afik, ada Kak Edo, Papa Ungke, Papa Etik, ada Kak Nova, ada Pak Guntur apa kabar, ada Wau Winda, ada Nisa, ada Papa Udo, ada Papa Fandi, ada Turampe Pak Teo, ada Pak Nasrun, Pak Tarmisi, terus ada Mas Pujo, ada siapa lagi? Ada Turampe Pak Yani, siapa kabar? Opa Bilkis, ada Boy, ada Mak Wawu di KB2, Pak Jampir, dan semua-semua aja yang lagi mendengarkan Sweet Memory. Selamat bersweet memory, selamat bermalam minggu, Jo.
0: Okay.
4: Yang punya pasangan, dengan heran turun jomblo.
0: yang jomblo dengar lagu, Jo.
3: Begitu, Jo. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih buat Ucup yang ada di Upel. Di belakangnya Ucup yang mau bergabung. Ya, kalau Ucup mau gabung ini banyak bagusnya dunia ini Ucup. Jadi happy-happy terus ya Ucup, sehat terus. Pokoknya tetap happy-happy, bahagia terus bersama keluarga buat Ucup. Ya, di belakangnya Ucup, halo, selamat malam, Sweet Memory. Halo. Sweet Memory, halo. Oke, dicoba kembali. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
5: Halo, selamat malam Ucap.
0: Iya, malam Bapak Ungke.
5: Ya benar.
0: Oke, silakan Bapak Ungke, lagunya apa?
5: Oke, lagu Terlanjur Saya.
0: Bye, Memes.
5: Si Lola Drakker.
0: Oh, Lola Drakker. Bye. Terlanjur Sayang, Lola Drakker. Nggak ada ini.
5: Apa nanti sisa ini?
0: Bagaimana?
5: Selain Lola Drakker, siapa?
0: Yang judul Terlanjur Sayang, ada Memes.
5: Baik,
0: oke okay deh, baik.
5: Oke. Okay. Ini tuh wajah selama tugas itu. Apa nanti selesai?
0: Amin.
5: Siaran.
0: Hai.
5: Kemudian ada diupel dengan rekan-rekan yang lain copy paste juga dari Pak Ucup.
0: Iya. Oke.
5: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam buat Bapak Ungke di Mahina. Ya, di belakangnya Bapak Ungke yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
6: Halo, selamat
0: malam. Waalaikumsalam, Sweet Memory dengan?
6: Iti.
0: Mama Iti, silakan. Amin.
6: Ada paling dari penyakit buntur, penyakit rambi, penyakit rilis, ada api, rantok, petandi, kebiri, kain sendiri. Tapi juga, kebiri.
0: Ya. Lagunya apa ini Mama Iti? Apa? Lola Drakker judulnya apa? Hah?
6: Aku bukan pintu.
0: Oh, aku bukan pintu. Oke. Baik, itu saja Mama Iti. Terima kasih, selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Lola Drakker, Aku Bukan Pintu. Baik, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Iti. Dan kita akan dengarkan 3 lagu kembali dalam program acara Sweet Memory. Ya, sudah digabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
7: Malam Sweet Memory.
0: Iya, malam dengan siapa di mana ini?
7: Ini Pak Tiga ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
7: Mayrona, Mbak.
0: Oke, silakan Mayrona.
7: Bikin lagu dari Nai Sugianto, Nasibku dan Nasibmu.
0: Oke, siap.
7: Salamnya banyak Mbak Ajija, tugas tuntutan, jaga kesehatan di musim hujan. Baru banyak Mbak Nisa, Winda, Mbak Ibi, Mbak Una, Asri, Mbak Nova, Mbak Mis, ada Ria, ada Pak Udo, ada Bui, Mbak Wak, Mbak Diapi, dan semua jalan Pak Para Petugas.
0: Okay.
7: Memori di Mahari ini. Banyak Mbak Ajija, sangat tugas tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada lagunya. Nah, aman. Baik. Iya. Oke, okay. Terima kasih buat Mayrona di Medan. Ya, kita akan dengarkan kembali 3 lagu. Ada Kes Plus Ayah, Rano Karno Bukalah Kacamatamu, sama Nur Agni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Selamat malam buat Bung Agus Kansir. Terus ada Papa Udo di Trendano, sama Winda yang ada di Morongi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, mereka sudah 8 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 52 menit ke depan kebersamaan kita untuk program acara Sweet Memory hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Guntur, silakan.
1: Oh iya, Pak Uca.
0: Iya.
1: Kita mau request lagu dari
0: Jim Reeves, judulnya apa?
1: Judul I Won't Forget You.
0: Jim Reeves.
1: Forget You.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Oke, mungkin mau kirim pertama buat Uca. Selamat bertugas. Semoga sukses, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus ada Myrona di Medan, ada Putra Makassar, ada Edo, ada Maupa di Andes, ada Mawawu di KB2, terus ada Utut di Ukul. Kabarnya baik-baik buat Opo Utut. Terus di kompleks ini, di samping ada Winda, sayang, paling sayang. Ada Mama Opo Ardi, ada Mbak Nisa. Di pelagu memang lagi tadi Mbak Nisa pelagu.
0: Oke, baik.
1: Ya, terus ada Pak Pandi, ada Pak Udo, ada Opa Bikis, ada Pak Yanis, ada Mama Opo Reni Mala, ada Ibu Matantu, ada Mama Iti di Ibu Kide, ada Mama Adik Afid di Tola, dan semua jawab nomor.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Uica, terima kasih. Dari lagu ada Uica?
0: Ada. Jim Reeves dengan okay. I Won't Forget You.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Oke, Bapak Uica, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bapak Guntur yang mau bergabung silakan. Kami masih menunggu lagi ya pendengar untuk program acara Sweet Memory ini. Kami akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan di lain telepon 0812-55038-09. Sweet Memory, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan
2: Raja ya di Aceh. Apa?
0: Dengan siapa?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, di Aceh. Apa kabar nih Aceh? Baru gabung nih. Ya,
2: alhamdulillah.
0: Oke.
2: Di terang bulan ini.
0: Oh. Aduh. Silakan Putra Jaya.
2: Iya. Lagu nasional.
0: Lagu apa ini? Lagu-lagu memori ini.
2: Memori macam-macam ya. Dari Mario adalah Cinta Abadi.
0: Mario?
2: Cinta Abadi.
0: Ini lagu-lagu Sweet Memory ini atau?
2: Iya.
0: Oh, Mario Cinta Abadi. Oke, kirim.
2: Buat pengleman Freddy, Farida, Natalia, semuanya yang malam minggu, malam panjang,
0: selamat
2: malam
0: dunia,
2: salam sehat, dan terhibur
0: dengan jadi bisnis. Oh ya, oke. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih buat Putra Jaya di Aceh.

0: Ya, di belakangnya Putrajaya Aceh yang mau bergabung, kami masih menunggu lagi line telepon di 0812-5503-8009. Sweet Memory, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dikasih apa ini? Tarmizi.
1: Betul, apa kabar?
0: Baik, dengan Tarmizi ya?
1: Dengan Tarmizi.
0: Oke, silakan Tarmizi, Bangga Belitung.
1: Minta lagunya, Kak.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Orang Rumah Minta Yang Aneh-Aneh.
0: Hah? Kok aneh-aneh? Hah?
1: Orang rumah kan minta lagunya yang aneh-aneh, sepatu dari kulit rusa.
0: Oh, sepatu dari kulit rusa. Lagu dangdut ini bukan?
1: Bukan lagu Sweet Memory. Nyanyinya Ria Resti Fauzi.
0: Sepatu dari kulit rusa. Oke, ada. Kayaknya ini lagu dangdut ini.
1: Bukan. Sudah pernah dengar.
0: Oh, okay, baik.
1: Salamnya buat siapa yang dari Aceh tadi, Kak?
0: Putrajaya.
1: Salam kenal Putrajaya dari Bangka Belitung. Apa kabar? Terus salamnya buat Opok Re, Mama DAP, buat Nesa, Winda, Pak Guntur, Pak Jumper. Ini udah naik belum? Opa Dukit?
0: Ya, okay.
1: Salamnya buat Opa Bilkis, semoga ya selalu. Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam, Tarmizi Bangka Belitung. Ya, kita kembali dengarkan 3 lagu. Ada lagu dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Terus ada Brian Adam, Please Forgive Me. Sama Meme, Serlanjur Saya. Selamat malam buat Asri di Sulsel, Ucup di Upol, dan Papa Ungke yang ada di Mahena. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Ya, peringkat sudah 32 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 28 menit ke depan. Dan di sesi yang terakhir ini ya, di 28 menit terakhir, ada 4 lagu masih yang tersisa. Jadi untuk Anda yang mau bergabung masih bisa request lagu ya. Masih bisa 2 lagi yang mau request lagu. Baik, peringat sudah digabung. Sweet Memory, halo, selamat malam. Ya, terputus. Dicoba kembali.

0: Baik, sudah digabung lagi. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, Assalamualaikum, Wicca.
0: Iya.
1: Boleh Winda balik lagi?
0: Iya, karena apa, Winda?
1: Ada yang tadi menyerbu.
0: Oke, silakan.
1: Pertama di Waduk Wicca kembali, saya bertugas ya selalu nyair penyiaran. Kemudian di Balanisan ada keluarga Aumbal Sahempa, ada para waris keluarga. Selamat malam, selamat bersemori Pak Wardi, kalau boleh bergabung dulu. Ada Pak Gaul juga di sana. Ada Ungke di Bengkulu. Ada keluarga Tondai Neser juga di Bengkulu. Ada keluarga Sahapu di Neser. Ada Kak Jabris keluarga, serta seluruh lainnya yang sempat monitor malam hari ini. Selamat malam semua. Selamat bersemori. Selamat berhubungan dengan orang-orang yang dekat atau orang-orang yang terkasih
0: dari
1: keluarga. Oke, Wicca boleh minta lagu?
0: Lagu apa ini terakhir?
1: Lur Abni Octavia, Cincin Kenangan, Jo.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Wicca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, kalau belum gabung, kita kembali dengarkan tiga lagu. Ada Lola Drakel, Aku Bukan Pintu, Isugianto, Nasibmu Nasibku, sama Jim Rips dengan I Won't Forget You. Selamat malam, yang besar lagu ini ada Mama Iti ya, di Bukit Timur. Terus ada Mayrona di Medan sama Pak Guntur yang ada di Morongi. Tapi sebenarnya saya terima dulu online telepon. Aduh, terputus. Baik, kita langsung saja dengarkan lagu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Ya, peringatan 48 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami mohon maaf untuk line telepon sudah tidak bisa lagi kami terima ya, karena ada masih 3 lagu yang belum terputar untuk mengisi kebersamaan kita di acara Sweet Memory untuk edisi hari ini. Dan kita akan akhiri. Dan terima kasih lagi untuk Ani yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Ada 3 lagu terakhir, ya, Rizky Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa, Nur Afni, Cincin Kenangan, ada juga Mario, Cinta yang Abadi. Selamat malam buat Putra Jaya di Aceh, ada Tarmizi Bangka Belitung, dan juga Minda di Moronge. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan. Ada 3 lagu terakhir yang akan saya hadirkan ke roninger Anda. Buat Putra Jaya di Aceh, terus ada Tarmizi di Bangka Belitung, sama Winda di Morongnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk acara Sweet Memory, Anda bisa bergabung pada besok hari. Seperti biasa, acara Sweet Memory hadir setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan 3 lagu terakhir, dan salam Sweet Memory.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini saya akan temani ke ruang dengar Anda dalam program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini sudah mau beristirahat, yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: it is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.
1: Ya, peringkat sudah 34 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Geruan dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama renungan malam.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Kai Kage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Kai Kage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Ya, pendengar di manapun anda berada, terima kasih anda masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Kali ini saya akan temani dalam program acara kita yang terakhir, yaitu Renungan Malam. Pendengar, dalam keheningan malam menenangkan, kau tak perlu khawatir akan segala problema yang kau hadapi. Tenanglah, kini kau aman dalam hening dan sunyiku. Istirahatlah sejenak dalam gelap, semilir angin dan malam pekat akan menghibur jiwamu yang kusut, dan tersenyumlah. Malam meyakinkan, aku bersama Rob dan Robmu di sepertigaku, yang akan mengabulkan semua pintamu. Hajatmu akan terwujud dalam simpul-simpul doa yang kau panjatkan. Jiwa merayumu tu gunda, kau pun sedih, kau bimbang, abaikanlah. Nikmati kini cintaku dalam kedekapan cintanya bersama heningku. Pendengar, malam sunyi, sepi dan gelap gulita, namun di dalamnya tersimpan keajaiban. Doa-doa terpanjat dalam sujud tulus menghadap Sang Pencipta yang Maha Esa. Malam penuh rahmat, penuh berkah, tak terbatas waktu untuk berdoa mendekatkan diri padanya. Agung mengharap ridhonya di setiap waktu.

Malam indah mempesona dan menyejukkan, mengajak kita merenung dan berintrospeksi, mencari makna hidup sejati, mengikuti jejak para nabi dan rasul. Malam, waktu yang berharga dan terbatas seakan kembali lagi setelah berlalu. Beruntunglah jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk gapai kebahagiaan yang tak hanya sementara. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saya Aziza Abusa yang bertugas bersama rekan operator kami Stephen Gago beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Berikan saya Aziza Busa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.